0: Ini dua cele dua macel mu anyen. Keni mu apia bor via bor dia. Mu je mi kayu bin wur kwa mi jan. Bodo charwil. Charwil a demi yo pi wu chatu liyo. Ini dua cele karama.
1: Aya wera geng.

Ini kamu jauh kau karena mana puringo, kurgo, kurgo dia ulangi nulang kira.